0: te passe la Assalamu alaikum, kasada ya kaondamu.
1: Kota binokasi tinaretesan insosot jamu biak.

yang urung yada nenek di siap kalang kulingan mamahan diratangan teman siu siu manglingan ranaka agit lagi hati ninggal salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahinga Yisintawati anucan kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangguh tacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan prapan

0: wash bada gadot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande ira tangga teman siu. Iklat bayu nira prangayu dedayu klaring wayang kaget dinirani ngali. Singlar panjir miar. Barang Prabu Dasamuka lagi gun madeninging kang putra Sakti Rati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Aleng Kadirja. Namung sadugina anoman anggada ngrojog tan para panlebet ka kraton Lajagede. Ya. Dasamuka. Ieu aing anggada utusan ti nagara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan ekate kuda ayan kusir gawat jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh arisanyana salira mah eta musuh anjeun. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, batar Rama aing malik tabak senjata makan buat. Sudi rasa ningati, lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batarama. Kapapag tining kinendro,

senjata makan tuan. Anu maksud rek ngabas di rawana. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutik ceuk temutanana aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can dibalik lemah wae.

Pamalan Laksmana di alas Pandawa sapinu hal-hal nu prihat katunggaraan hapus leweng keluar leweng turun gunung naik gunung tatapane hampir 14 tahun namun milari kanggarwa oleh teka penah di mana palebahnya.

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.

Na, bangkit dong, nih jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak nepuk ke raksasa punya pengudah.

0: naon sir da semuka. Warji tungung lumiat di muka untuk bersama. Pada suku minum-minum. Mangke atau aku atuk di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak penggitiang.
0: Joget deh, jangan dijoget deh, joget deh. Urijal, waduk nunggu raksasi. Ayo makan, ah. Ya, ayo makan, no. Listoy, bukan teluir mustika neng suargo loko. Enak ku pareng. Oh, kako kasmaran, ayo makan, no, kako. Enak peparang padu mengigalo be. Mana tin ngonge, mana tin ngonge. Enak padu mengigalo be, mana tin ngonge.